0: Fuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
1: Nyumabre hamba ama polome huku wenyu ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption Okongo hundi eche ronga chana chino chikaka ngira yandeke omame tondekere ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia ebe ndebe jiro ebi ebu katolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Utembo, Ewiase, yama bikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyo usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption Okongo, ukabia ewa masombola ndreke. Kundenebia, omabebu ira okocheronga chana chino eche Ewiase, na haki suendeshabula omubiri.

0: Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Mofranga
2: kujerito yerisha maisha wachanda cha uwo munja cha wogu neko
1: badi nimefanya nini kweli
2: ama kuswekera ke mama kure grete kotsebe
1: kusema kweli nimefanya nini
2: ndio mama rutulimo munabwire na mama toma ngano una mona graka timba timbo mumuji ojugo wana maja sombola tami
1: elangirango ko ludofiko chini arekana ina yendrago
2: abacha bache ba wanga weba kagulu weli ngoji munabwire na kale ra
1: nake nimeingia mai
2: na ryo bali murundi abakiriya balabayeyo bawuli aujuwe
1: no mukiriya nda yuka ndeta kuguliro yukwele nombole mundu osia kabata kumbinia ule haujue watakishimene ago watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
3: moto haujue
2: hata yeresunga shofrango mabre tule mobeno
3: sirikaline
1: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
2: neriwa luwa ya sumbo moto
3: haujue
1: na abane ne munabu ileba mabe ulama moto haujue omwila berenzila yebili
4: ito na mamatu katwa ni